mbathane moniwa mohetopanyere ikaruma se yeseng ya malushu okoro mosaru okalawira ikaruma se yeseng ya malushu sotopanyeriwa okoro mosaru sokala okormelaka sotakhala ntoko ophua mphaka opieria opatamoro ikaruma soikhala oratene sino bopiha mokhalelo wapinatamu nave makatra ale anivira malushu oesuelenya okhala waya tari mobopiha mudupalesha.

kwentikala mpantra wanani wora tarusa makaripi mitokentika melo na mashisha thora tarusa tsosa makaripi santa msoro marne Claudio Amadi sa teknika Graciano Rosario nikalabaketani wa Sandro Augusto Norwa